ba mama kaire nkaka na bakutekaniza kyarwe bagiyo mwebale mwebale mwebale mwebale kulinde kitini sa kyobufumbo haruho nanyu ba mama bataini ee abataini ba kugama anti toine mugonzevwa baito liyo kutekaniza kyarwe bagiyo nkura mukizi nkura mukizi abasajja nyakyaita kaire nkaka nubora bo inukiro oli muka abana baliyo ni bakurura ho chikuru munekyo webale webale webale banywa ni baitaba Emma Enterprises Emma Enterprises aba Emma Enterprises bali mu rubuga rwa Kagadi bakutunda pikipiki ezikozereho nibongera nibagura pikipiki ezikozereho nabwo cyo borabo ine pikipiki yawe no gitunda kandi ekozereho bakujigura habeye nungi nayo wakwenda kugura pikipiki ekozereho kandi eri nungi ijamba Emma Enterprises Kagadi hano atulirize okwenda kubahereza pikipiki yawe yekozereho bakuhempi yako bongera akasente biona bakubikora okwenda bugalo sport bike obo abato hamu na abakuru buno bo kuchenja buchenja mwa Emma Enterprises buroho kandi na spare parts zabo bazine okwende gali mani ga kifuba bazine kandi na spare parts zazo ziroho bora nenda kumanya bikusingaho tera ha namba yesimu ene inkujya kusomera obaze na Emma Enterprises kwate namba yesimu enu anda plus kilabu eri 0782 kinana nemu mkaga na mukaga atanu na muenda zero musanju munana ibiri kinana nemu mkaga na mukaga atanu na muenda zero musanju munana ibiri kinana nemu mkaga na mukaga atanu na muenda.